0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa?

Ya teman-teman, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu bernuansa religi ibadah, menjelang ibadah ya, karena kita bersama-sama mengikuti ibadah silang bersama Pro 1 Jakarta dengan gereja yang akan menjadi tujuan adalah gereja Ebenezer Divine Indi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya berdua teman terbaik kamu.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan datang pada pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan-Mu. Engkau maha tahu, Engkau maha benar, maha adil, maha mengampuni bagi kami manusia, bagi kami orang-orang berdosa. Tidak dapat kami mengatakan bahwa kami adalah orang benar, kami adalah orang yang hidup tanpa dosa. Sebab keberdosaan dan kesalahan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak, baik sadar ataupun tidak. Kami selalu berbuat salah dan dosa terhadap Engkau Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kami dan terhadap alam ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini dalam rasa sesal dan malu, kami tunduk dan kami mengangkat hati. Kami memohon balas kasihan dan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sebab kami sendiri tidak ada kekuatan dan kuasa untuk dapat mengalahkan dosa dan kejahatan yang kami perbuat terhadap Engkau, terhadap sesama kami, dan terhadap seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau jangan mengingat-ingat dosa dan salah kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, maka kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan kami, dan layakkan kami Tuhan disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami menerima janji-janji Allah dalam kehidupan kami, terutama pengampunan dosa yang berlaku

bagi kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara atas dosa-dosa kami dan menjadi pendamaian antara kami dengan Bapa di sorga. Kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyi dua sahabat lama 62 di tengah kesukaran.

Berdasarkan pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dengarlah sabda jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita sambut berita anugerah nyanyian rohani 144 ayat 2. Sesungguhnya Yesus yang layak benar.

Jemaat saya undang berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Atas nama persekutuan dipersilakan solo Ibu Helen Watimena.

Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang maha kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka bersama bacaan firman Tuhan, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Sekali lagi, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok

kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Dalam tata gereja GKI di Tanah Papua, GKI punya visi, yaitu kerajaan Allah. Misinya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kasih. Itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Jemaat Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan bersepakat untuk melakukan pelayanan kasih nanti ke Jemaat Silo Serbin, Klasis Numfor. Jemaat ini yang baru-baru gedung gerejanya terbakar. Jadi kita ada rencana di awal Oktober itu mau pelayanan ke sana. Sehingga untuk maksud itu sudah ada komunikasi antara Ketua Jemaat Ebenezer Panindi dengan Ketua Jemaat Silo Serbin. Apa yang mereka butuhkan di sana. Kalau orang barat, mereka mau pergi ulang tahun seseorang, mereka diundang. Mereka tidak datang bawa hadiah sebarang. Ya nanti dong tanya ke yang pulang tahun itu, ku perlu apa? Ya kalau kita itu mau pergi ulang tahun itu sebarang saja kita bawa toh hadiah. Yang penting hadiah kita bawa. Tapi orang barat tidak, dan tanya yang pulang tahun kok sebenarnya perlu apa? Jadi dia bawa sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus begitu, tanya dulu kebutuhan mereka di sana supaya kita datang dan melakukan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka di sana. Jadi saya sudah dengar, bukan hanya kita yang pergi majelis, tapi kayaknya PW juga mau ikut ini. Iya, lebih banyak lebih bagus toh, begitu. Ada antusias dari kita semua untuk turut dalam pelayanan ini. Ketika saya masuk di jemaat ini juga, yang saya lihat pertama di jemaat ini adalah gedung gereja baru. Sehingga itu jadi visi, ya, visi dan misi. Gitu saya lihat masuk, bikin saya, Tuhan, ini visi yang engkau taruh di saya. Ini tugas yang engkau taruh di saya. Gitu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Nehemia telah berada di Yerusalem sudah 3 hari, dan hari ketiga malamnya dia melakukan investigasi kota. Ya, dia perlu data. Ya, sebagai pemimpin, kalau kita baru berumah tangga, kita apa yang saya harus buat bagi rumah tangga?

Saya baru masuk di jemaat, saya harus tanya ke diri saya apa yang harus saya buat. Bagaimana untuk mencapainya. Kita mau buat kegiatan, kita pergi kerja, ditempatkan di tempat tugas baru. Apa yang harus saya buat di sini? Kan kita tidak duduk begitu saja. Tapi kita perlu tahu kondisi di tempat itu. Kita perlu tahu kondisi di jemaat itu. Kita perlu tahu kondisi kantor itu. Kita perlu data akurat. Dan kita juga perlu dukungan dari orang. Gitu. Karena sesungguhnya kerja sendiri mustahil. Jadi, dalam bacaan kita ini ada tiga langkah yang dibuat oleh Nehemia. Yang pertama itu pada ayat 11 sampai 16. Yang Nehemia lakukan yang pertama adalah tadi dia keluar pada malam hari, kemudian dia melakukan investigasi kota itu. Dia menyelidiki kota Yerusalem ini, pintu-pintu gerbangnya bagaimana, tembok-temboknya bagaimana. Ternyata yang dia dapati sudah rusak semua. Dan itu adalah ancaman. Ya, karena tembok kota, pintu-pintu gerbang kota itu adalah simbol perlindungan. Jadi kalau rusak, tidak berfungsi, musuh gampang masuk, musuh gampang menyerang. Hidup mereka dalam bahaya, hidup mereka susah. Sehingga dengan beberapa orang yang ikut dia, mereka mulai jalan, lihat kondisi kota itu. Sesungguhnya memprihatinkan yang didapati. Sehingga pada ayat 16 di situ diterangkan bahwa tidak ada seorang penguasa, para imam, pemuka, petugas lainnya yang tahu bahwa Nehemia dan beberapa orang ada malam itu melakukan investigasi. Baru ada investigasi, baru kita bisa identifikasi kebutuhan apa, masalahnya apa. Gitu. Kalau tidak ada begitu, kita kerja sebarang. Dan kerja sebarang tidak ada hasil. Gitu. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-17, sesudah dia melakukan investigasi, dia sudah identifikasi masalahnya ini, di kota Yerusalem ini, yang kita perlukan ini, masalahnya ada ini, maka itu menggugah hatinya. Kemudian dia berusaha untuk menggugah dan memotivasi orang lain. Ya, pada ayat 16 tadi di situ dikatakan ada penguasa, para imam, pemuka, petugas lain. Dia harus memotivasi mereka. Dia harus menggugah hati mereka dengan situasi kota Yerusalem yang tidak baik-baik saja. Dia menyentuh mereka dengan kondisi kota yang tidak baik, dengan visinya. Kota ini tidak baik, saya harus buat sesuatu bagi kota ini. Karena itu dia kasih tahu mereka. Dia kasih tahu para imam, pemuka, petugas lainnya. Mari kita sama-sama membangun kota ini kembali. Nah, akhirnya di situ di ayat 17, mereka semua, visi itu bukan lagi visi Nehemia saja, kemudian jadi kesepakatan menjadi visi bersama. Mereka katakan, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tidak mudah. Kalau kita tidak punya data yang lengkap, tidak punya kebutuhan, kita tidak tahu, tidak bisa kita menggugah orang. Jadi ketika kita tahu kondisi kita ini, kekurangan kita ini, kebutuhan kita ini, maka sebagai seorang pemimpin, dia berdiri untuk menyampaikan kepada pemuka, kepada masyarakat Yerusalem, mari kita kerja. Karena saya sudah tahu kota itu, saya sudah tahu kondisi itu, bagi Nehemia seperti itu.
sehingga dia menggugah banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan yang baik ini. Dan yang ketiga, pada ayatnya yang ke-18, Nehemia juga menyampaikan kepada mereka bahwa visinya ini bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kekuatannya sendiri, tapi sesungguhnya ini petunjuk Tuhan yang harus dikerjakannya. Dan karena ini petunjuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak berhasil. Tuhan akan menyertai dengan tangannya. Tapi bukan hanya Tuhan, bahwa apa yang saya mau kerjakan, pekerjaan yang baik ini juga telah disetujui oleh Raja Artasasta, Raja Persia. Nah, tiga langkah atau tiga upaya strategi tadi akhirnya membuahkan hasil. Karena kemudian orang-orang Yahudi, masyarakat dan para pemuka turut berkomitmen dengan Nehemia. Kami siap untuk membangun dan disertai dengan kerja nyata. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 18 B dan C. Dalam memulai pekerjaan pembangunan, kita belajar pada bagian yang terakhir, ayat 19 dan 20, kembali di minggu lalu sudah diingatkan. Oh, mulai pekerjaan baik itu tidak pernah jalan mulus. Tantangan justru datang dari sekitar kehidupan Nehemia. Ya, Sambalat itu gubernur Samaria. Kemudian Tobia itu juga dia orang Yahudi, Tobia itu. Dan kemudian dari Gesem, orang Arab. Mereka mengolok-olok dan menghina pekerjaan baik yang Nehemia dan para pemuka orang-orang Yerusalem mau kerjakan.

kerja keras kita, ya. Bahasa-bahasa menghambat. Lalu Nehemia bilang, kami ingat bahwa kamu tidak punya hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Silakan kau olok-olok, silakan kau hina. Karena orang-orang yang olok-olok hina tidak ada dalam catatan sejarah. Coba baca di sejarah gereja semua, tidak ada tercatat di situ orang-orang yang hina-hina olok-olok. Yang tercatat di sejarah gereja itu orang yang kerja. Gitu. Bapak ibu saudara-saudari, jemaat sekalian yang Allah kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa maksud firman Tuhan ini bagi saya dan jemaat? Saya catat ada 6 hal penting. Yang pertama, supaya apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara akan kerjakan dan dapat berhasil, maka kita juga harus ada strategi, kan? Kita juga harus ada rencana. Minggu lalu kita belajar rencana. Nehemia minggu ini juga, Nehemia punya rencana. Dan untuk melakukan rencana itu, pertama dia bangun strategi, dia jalan, dia investigasi masalah. Kenapa keluarga saya begini? Apa masalah kami? Kenapa jemaat saya begini? Apa yang dibutuhkan di jemaat saya? Kenapa pelayanan terhambat? Apa yang dibutuhkan dalam pelayanan? Kenapa kami ada masalah dalam pelayanan? Tempat kerja saya begini, mereka baru utus saya datang. Jadi bagaimana saya bekerja? Saya dengar-dengar di tempat kerja ini begini-begini ada masalah. Perlu kan kita melakukan investigasi. Kita menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi. Supaya kita tahu masalah. Saya sadar sebagai hamba Tuhan yang diutus, belum saya tahu semua kehidupan jemaat. Belum saya tahu kebutuhan jemaat, masalah jemaat. Jadi kita perlu, kita tidak duduk tenang saja. Mengapa saya harus saya di PW, saya jalan dengan PW, mengapa saya ke PKB? Saya tidak terpaku di majelis saja, gitu. Berat sebagai pemimpin. Berat sebagai pemimpin. Dan kalau pemimpin mau berhasil memang seperti itu. Dia tidak tinggal diam. Dia harus tahu apa kebutuhan jemaat. Apa pergumulan jemaat. Dan kedua, kalau kita sudah tahu kan itu menggugah. Menggugah kita, memotivasi kita. Saya harus buat ini, saya tidak bisa tinggal diam saja. Duduk tenang saja. Karena saya sudah tahu situasi rumah tangga saya begini. Ada tembok besar, ada masalah besar dalam keluarga saya dan saya tidak perlu duduk tenang. Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam keluarga saya? Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam pelayanan saya, pergumulan dalam jemaat saya? Apa yang harus saya buat untuk menjawab reruntuhan tembok besar yang harus saya bangun dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya? Apa yang saya harus lihat kota ini begini? Kenapa orang-orang mabuk? Kenapa miras? Kenapa ganja? Kenapa orang tidak sembahyang? Sebagai hamba itu harusnya menggugah untuk bertanya terus, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan supaya ada perubahan. Yang ketiga, perlu menanam iman dan keyakinan bahwa pekerjaan baik, perbuatan baik itu dari Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan kasih taruh di hati ini, dia menggugah hatimu untuk buat sesuatu yang baik, buat. Karena itu bisik.

Berikan roh untuk melakukan apa yang baik. Jangan tahan. Tiap pekerjaan baik Tuhan adalah visi yang Tuhan taruh di saya, taruh di Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Kalau Tuhan taruh pekerjaan baik, visi yang baik di hatimu, bakal keluargamu lakukan. Kalau Tuhan taruh visi yang baik, pekerjaan baik untuk rubah jemaatmu, pelayananmu lakukan. Rubah rayonmu, rubah KSP-mu, rubah unsurmu lakukan. Tuhan taruh visi yang baik pelayanan diakonia. Tuhan taruh engkau kembangkan potensi talenta anak-anak di sanggar Talitakum, lakukan. Karena itu visi baik yang Tuhan taruh. Tidak boleh visi itu tinggal lalu hilang begitu saja. Harus ada tergugah hati kita, motivasi kita untuk mengerjakan yang baik. Yang keempat, kalau Allah menyertai dalam pekerjaan baik, kita mau melakukan pekerjaan baik, maka Dia pasti juga menyertai kita. Jangan pikir bahwa pekerjaan baik tidak disertai Tuhan. Tidak. Semua pekerjaan baik, semua hal baik yang kau melakukan dalam keluargamu, semua hal baik yang kau melakukan dalam jemaatmu, yang kau melakukan di unsurmu, yang kau lakukan di rayon, di KSP, yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, di kantor, di tempat usaha, semua hal baik yang kau lakukan untuk masyarakat, untuk kota dan tanah ini, Tuhan ada di situ dan menyertainya. Karena Tuhan yang taruh visi itu. Dan kalau Tuhan menyertai, tangannya menopang, menolong dalam setiap pekerjaan baiknya itu. Yang kelima, setiap pekerjaan baik yang kita mau lakukan itu tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu, olok-olokan orang, hinaan, cibiran orang, mulut-mulut orang yang membuat kita, memang kita dengar ini, hati tidak tenang, hati panas. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh bekerja, ada yang bicara begini, memang perasaan tidak senang itu pasti ada. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan pekerjaan baik, visi baik yang Tuhan taruh di kita untuk melakukannya tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada godaan, pasti ada hambatan. Tapi itu tidak boleh melemahkan kita. Itu tetap membuat kita maju. Karena ingat ada tangan Tuhan yang menyertai. Yang terakhir, yang keenam, Tuhan Allah dan catatan sejarah manusia mengingatkan dan mencatat setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita. Besok nanti gedung gereja ini selesai, Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Eben Hezer, Bapak Otto Pararongan. Tuh, tercatat. Belum lagi sekretarisnya, bendaharanya, tercatat dalam sejarah manusia, catatan sejarah gereja, catatan sejarah jemaat. Jadi apa yang kita buat baik itu tercatat. Bapak Ibu, anak-anak dalam rumah itu berbuat baik tercatat. Ya, kau mati orang kenang kebaikanmu, bukan keburukanmu. Orang jauh nanti. Tercatat apa yang Bapak Ibu sumbangkan. Pasir berapa red, Bapak Yosi. Kemudian apa lagi? Pokoknya, oh kasih iuran pembangunan, jangan segan-segan. Ya, kalau Tuhan subisik ini habis bulan, Tuhan subisik di hatimu, ingat iuran pembangunan, ingat, jangan lupa. Ya. Karena seperti tadi, Nehemia tidak bisa berhasil sendiri tanpa dukungan
orang lain. Pekerjaan ini tanggung jawab, ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama melihat itu. Tuhan lihat setiap hal baik yang kita mau buat. Tuhan lihat setiap pengorbanan kita. Dan kalau Tuhan lihat, tidak usahlah khawatir akan kasihnya, akan kebaikannya, akan berkatnya, akan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawa persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nyanyian Kidung Jemaat 302 mengiringi kita dalam memberi persembahan. Kita menyanyi ayat 1, kemudian selingan musik. Masuk ke ayat 2, selingan musik. Baru masuk ke ayat 3, selingan. Begitu-begitu ya.

0: nama Tuhan mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Hormat dan sembah bagimu, ya Allah, pemberi hidup, pemberi berkat, dan pelindung yang setia untuk kami. Kami telah mengalami banyak kebaikan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Baik pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat. Di ibadah minggu pagi ini, pribadi dan keluarga kami datang dengan seluruh persembahan syukur kami. Baik derma, persembahan pembangunan, diakonia, pengucapan syukur, persepuluhan. Tetapi juga nanti di lagu terakhir, ada aksi 5 menit untuk pembangunan. Ada juga dalam persembahan kami ini, aksi untuk sidang jemaat. Sidang sinode. Tuhan, terima berkati dan kuduskan seluruh persembahan kami. Kami juga membawa pengucapan syukur anak Jericho White Teriri untuk ulang tahun ke-9 pada tanggal 12 September 2026. Berkati anak Jericho White Teriri dalam usia 9 tahun. Beri pertumbuhan dan perkembangan yang sehat kuat baginya. Berkati setiap jenjang pendidikan. Berkati masa depannya Tuhan. Kami juga membawa pengucapan syukur keluarga WTD di rayon 3. Apapun yang disyukuri keluarga kekasih, Tuhan Engkau memberkati. Kami bawa pengucapan syukur ulang tahun ke-34. Tanggal 7 September, Saudari Adriana. Tuhan berkati dia dalam usia 34 tahun. Apapun yang menjadi pergumulan, rencana-rencana ke depan dalam hidup di usia yang Tuhan Engkau berikan, biarlah Tuhan menolongnya untuk mencapainya dalam berkat dan kemurahan-Mu. Biarlah dia panjang umur dan sejahtera dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga menyerahkan persepuluhan dari hamba-Mu. Tuhan menerima pemberian persepuluhan supaya dapat dipakai oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk jaminan hidup POG tetapi juga pensiunan dalam gereja ini. Kami datang juga dengan membawa persembahan pembangunan.
1: Plosa Sarangio membuka.
0: Warga GSM Rayon 2, Oma Esti.

tangga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kurban persembahan yang kudus yang telah memberkati dan menyelamatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga, sumber berkat dalam hidup kami.

Jemaat saya undang berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Serikat persaudaraan.

Silakan jemaat duduk. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menuntun kami dengan kuasa-Mu. Sehingga ibadah ini berlangsung dengan baik, sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Terima kasih untuk kelawatan Tuhan atas kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah ini. Biarlah hamba yang memberitakan, bahkan semua umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di tengah rumah tangga kami, di tempat kerja, usaha, dan pencarian, tempat tugas tanggung jawab kami dipercayakan posisi jabatan. Tapi juga kami melakukan firman Tuhan ini dalam panggilan pelayanan kami di tengah jemaat ini. Baik sebagai ketua majelis jemaat, sebagai PMJ, sebagai sekretaris dan anggota di setiap urusan kemajelisan, sebagai penatua dan syamas, sebagai koordinator rayon, koordinator KSP, majelis pendamping unsur. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi

di pegangan bagi kami dalam melayani sebagai badan pelayan unsur, badan pengurus posyandu lansia, Sanggar Talitakum, PHRG, BPPG dalam jemaat, panitia sidang jemaat ke-30, panitia pencaringan majelis baru. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi cermin bagi kakak-kakak pengasuh, guru-guru sekolah minggu, dalam pelayanan di tengah sekolah minggu, dalam pelayanan di PAR untuk anak dan remaja. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kehidupan pribadi dan keluarga dalam menjalani kehidupan di hari ini, tetapi juga di minggu kerja yang baru. Berkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan pengabdian, di tengah masyarakat, di tengah adat, tapi juga dalam jemaat kami ini Tuhan. Biarlah visi Tuhan dalam pekerjaan baik yang Tuhan taruh pada kami. Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu bersama kami, menopang dan menolong kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan, usaha, pencarian, tugas tanggung jawab jabatan, di tengah masyarakat, di tengah adat, dalam pemerintahan, juga dalam jemaat ini. Bapa di sorga, kuatkan kami ketika kami berhadapan dengan tantangan, hinaan, olokan, cibiran. Kami tetap percaya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang memanggil, memilih, dan pasti memampukan kami dalam melakukan semua hal yang baik. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati pekerjaan pembangunan gedung gereja baru, panitia pembangunan, ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seluruh koordinator dan anggota di setiap seksi. Tolong supaya mereka setia dalam panggilan dan visi Tuhan yang besar bagi mereka ini. Berkati setiap pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Berkati panitia, berkati para tukang yang bekerja dalam arena pekerjaan yang begitu menantang dan berbahaya. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa selalu melindungi mereka, supaya mereka aman dan selamat dalam melakukan pekerjaan pembangunan ini. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati panitia sidang jemaat ke-30 yang hari ini melakukan basar dalam upaya-upaya pengumpulan dana bagi pelaksanaan sidang jemaat bulan November. Tuhan memberkati ketua panitia bersama dengan seluruh jajaran kepanitiaan, sehingga mereka dapat mempersiapkan biaya dan segala hal dengan baik untuk pelaksanaan sidang jemaat besok. Berkati juga panitia pencaringan majelis baru. Terima kasih karena penggembalaan boleh berjalan dengan baik. Panitia sementara menyusun nama-nama dengan baik untuk diumumkan calon tetap majelis jemaat yang akan dipersiapkan untuk dibawa masuk ke dalam sidang jemaat untuk ditetapkan sebagai majelis jemaat Ebenezer Panindi periode 2027-2032. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh pelayanan majelis jemaat
BPPG dalam jemaat dan seluruh kelengkapan kemajelisan dalam tugas-tugas tanggung jawab masing-masing. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati seluruh ibadah-ibadah rutin yang berlangsung di minggu yang baru. Baik ibadah unsur, ibadah rayon, dan pelayanan-pelayanan lainnya, Tuhan sertai berkati semua berlangsung dengan baik. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk warga jemaat kami yang sementara sakit dalam kelemahan tubuh.

kekasih dalam pengobatan dan perawatan. Kuatkan iman dan harap hamba-Mu, berkati keberadaannya di sana, berkati pelayanan pihak medis bagi anak Atika Adimara, sehingga dia mendapatkan pertolongan dari tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa, sehingga dia bisa sembuh, dia bisa pulih, dia bisa sehat kuat kembali. Begitu juga dengan Mama Pati, Oma Pat, tapi juga semua orang-orang kekasih kami yang sakit di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong mereka. Mereka yang sakit di rumah ataupun dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga menolong mereka yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa melindungi mereka. Bukan kecelakaan atau maut yang mereka alami, tapi biarlah pertolongan dalam kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang mereka peroleh. Kami percaya dengan sungguh Tuhan mengasihi kami semua dalam jemaat, dan tangan kasih dan kuasa Tuhan akan selalu melindungi, menopang, dan menolong kami. Bapa di sorga, apapun beban, masalah, pergumulan yang saat ini pribadi dan keluarga alami, Tuhan kuatkan mereka, topang, tolong, berkati mereka, supaya mereka menemukan jalan keluar, mereka mendapatkan pertolongan, karena tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa menopang dan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, semua doa-doa gumul kami bagi bangsa dan negara, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, bagi jemaat kami, bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan Maha mendengar, dan Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menolong. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi gereja-Mu secara denominasi, Tuhan berkati, dan secara khusus GKI di tanah Papua. Konsolidasi amandemen tata gereja yang sementara sedang dilakukan oleh tim amandemen dan badan pekerja sinode, Tuhan tolong semua berlangsung dengan baik. Jaga keutuhan GKI di tanah Papua terhadap segala kepandaian, kepintaran manusia yang sesungguhnya tidak berkenan, tetapi hal-hal yang berkenan baik dalam kehendak, rencana, rancangan, visi Tuhan, biarlah terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Panitia sidang sinode ke-19 di Wondama tahun 2027. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, tuntun sertai kami dalam perjalanan pulang. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berkati majelis jemaat yang bertugas pada ibadah jam 9 pagi ini. Berkati pemain orgen, kantoria, tim multimedia, kostor, tata usaha, juru parkir. Berkati semua kami yang melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang beribadah di gereja maupun yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan berkati semua kami. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah di saat ini, karena kita ada dalam aksi 5 menit untuk menopang pembangunan gedung gereja. Maka nyanyian rohani 189, kita menyanyi ayat 2 juga, ayat 1 sampai 3.
Pada ayat 3 kita berdiri, serikat persaudaraan.

Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti siaran langsung ya, ibadah Minggu pagi dengan GKI Ebenezer Van Indi. Dan kita mulai kerong-kerong kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk,
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bermula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google itu loh. Makanya ini akibat terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Produ FM.

0: Teman perdua NASA bawa inovasi antariksa ke lapangan NVL Inspiration Tour. Dan teman perdua, dari informasi ini, NASA dan National Football League atau NVL menjalin kolaborasi untuk memperkenalkan inovasi antariksa dan penerbangan. Kolaborasi ini akan menghadirkan berbagai kegiatan NASA dalam pertandingan sepak bola Amerika di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dalam kolaborasi, NASA menghadirkan pertunjukan lintas udara, penampilan astronot, serta kegiatan interaktif melalui program Inspiration Tour, dan ini menjadi musim pertama NASA berpartisipasi dalam pertunjukan lintas udara.
1: Membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat
1: mengatasi
0: perubahan.
2: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
3: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Boy, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena stay tuned on program.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing,
2: Korla.
1: Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Kabur, kabur, kabur.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
1: Matur nuwun.
3: Dagawel.
4: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. I am a rich man, I don't care myself. I am a rich man, I don't care myself. I am a rich man, I'm my own biggest friend and I'm high on the

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

2022, kisah kreator game asal Bekasi ubah hobi menjadi sumber penghasilan teman produser seperti apa? Tidak ada istimewa dari Sulaiman Albasari. Ini seperti hari-hari sebelumnya, pemuda ini sama kayak teman produser yang suka main Mobile Legend dan Bambang ke media sosial. Namun unggahan yang awalnya dibuat sebagai bagian dari rutinitas justru jadi titik balik hidupnya. Dalam 3 hari video ini ditonton hingga 6,8 juta kali dan angka ini kemudian membawa perubahan besar pada akunnya yang dikelola sendiri. Dan teman produser seperti apa ini dari kisah kreator game asal Bekasi yang ubah hobinya jadi sumber penghasilannya. Nah, ini bukan sekedar identitas di media sosial ya. Franco merupakan salah satu hero dalam permainan Mobile Legends yang dikenal memiliki kemampuan menarik lawan menggunakan hook. Konten Sulaiman kemudian membuat penonton penasaran. Tidak sedikit yang bertanya mengenai racikan item dan build yang digunakan hingga mampu menghabisi lawan hanya dengan satu serangan. Dan dari situlah julukan Franco hit semakin melekat. Dan teman produser, selain TikTok dan Instagram, Sulaiman juga mengembangkan aktivitasnya sebagai kreator konten game melalui YouTube. Dan dari modal hanya ponsel ini, game bisa mengubahnya menjadi

Tema perdana nanti di pukul 16 ya, kita akan simak Indo Top 20 dari Prodo Jakarta, dan juga di pukul 17 International Top 20 juga dari Prodo Jakarta.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

novel Metropop dan daya tariknya. Seperti apa sih teman Produa? Metropop merupakan genre novel populer yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern. Nah, genre ini biasanya membahas persahabatan, percintaan, keluarga, pekerjaan, hingga pencarian jati diri dari tokoh utamanya. Melansir dari Gramedia, Metropop menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan membaca, terutama perempuan muda di perkotaan. Karakternya sering menghadapi hubungan romantis, tekanan pekerjaan, serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Metropop menggunakan gaya bahasa ringan sehingga ceritanya relatif mudah dipahami di berbagai kalangan teman Produa. Alurnya juga cenderung mengalir dengan konflik yang dekat dengan kehidupan masyarakat yang modern. Tema romansa ini juga menjadi salah satu tema yang sering ditemukan dalam novel-novel Metropop. Namun Metropop tidak sebatas membahas hubungan yang romantis, tapi juga kemandirian dan pengembangan karakter. Kehidupan kerja yang profesional juga menjadi latar penting dalam cerita Metropop yang berlatar di kawasan perkotaan. Dan tokoh utamanya biasanya memiliki pekerjaan dan menghadapi tantangan dalam membangun karir serta kehidupan pribadi.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Terima kasih masih di 97.8 MHz dan pukul 16 kita akan bergabung dengan Perudah Jakarta untuk program Indo Top 20 dan juga sekaligus nanti di pukul 17 kita akan langsung bergabung dengan program International Top 20. Stay tune di 97.8 MHz dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita nanti ya hingga pukul 18.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

0: udara, oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi nggak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produ FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Andika dan juga adik gue Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

0: kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: Posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus

0: meramai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: sesuai kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada sini Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Selamat berdua. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman Pro 2, kita sudah ikuti bersama ya untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 dari Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke siaran lokal di 97.8 MHz. Dan kami informasikan untuk petang hari ini azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Vera yang bertugas undur diri. Dan lepas dari Vera nanti bakal ada Justi yang akan menemani Teman Pro 2. Pro 2 FM.

أكبر الله.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

97,8 FM Radio ya, teman terbaik kamu, teman terbaik. Selamat sore. Dan kita baru saja mengikuti azan maghrib ya, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Teman terbaik Pro 2 bersama Justi di edisi sore ceria hingga jaga malam hari ini. Tentunya Justi akan hadirkan informasi-informasi menarik di sore ceria hingga cerita penutup hari kamu nanti. Masih akan hadir di ruang dengar kamu beberapa lagu-lagu religi islami. Dan tepat di pukul 18.30 menit, Justi akan hadirkan informasi seputar tempat wisata.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Taman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Justi mau share informasi tempat wisata nih. Taman Terbaik Pro 2, kita dari mana nih? Ya, Taman Terbaik Pro 2 dari Pulau Weh atau W, ya, atau juga dikenal dengan Pulau Sabang, adalah pulau vulkanik kecil yang terletak di barat laut Pulau Sumatera. Pulau ini pernah terhubung dengan Pulau Sumatera, tetapi kemudian terpisah oleh laut sebelah setelah meletusnya Gunung Berapi terakhir kali pada zaman Pleistosen. Kira-kira zaman kapan tuh? Nah, pulau ini terletak di Laut Andaman. Kota terbesar dari Pulau Weh, Sabang adalah kota yang terletak di paling barat Indonesia. Pulau ini terkenal dengan ekosistemnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wilayah sejauh 660 km persegi dari tepi pulau, baik ke dalam maupun keluar, sebagai suaka alam. Hiu bermulut besar terdapat dapat ditemukan di pantai pulau ini. Selain itu, pulau ini juga merupakan salah satu habitat katak yang statusnya terancam, yaitu Buffo Valhalla dengan genus Buffo. Dan terumbu karang di sekitar Pulau Weh ini diketahui sebagai habitat berbagai spesies ikan. Dan selain itu, Taman Terbaik Pro 2 ada juga nih Taman Terbaik Pantai Trikora. Wah, Pantai Trikora. Pantai Trikora adalah salah satu pantai dengan pasir putih yang terletak di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Pantai alami ini memiliki ombak yang landai dengan bebatuan-bebatuan indah di sekitar pantai. Sepanjang perjalanan menuju kota atau menuju Pantai Trikora, terdapat perkampungan nelayan yang berjajar rapi, beberapa resort mewah, kawasan konservasi padang lamun, rumah makan seafood, hingga hutan mangrove. Pantai ini memiliki 4 bagian, yaitu Pantai Trikora 1, 2, 3, dan 4. Wow. Dan selain itu, ada juga nih Taman Terbaik Pro 2, Monumen Nani Wartabone. Monumen Wartabone ini dibangun pada tahun 1987 oleh Wali Kota Gorontalo ke-5, Bapak Dr. Randers A. Najamuddin. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa pahlawan nasional sekaligus perintis kemerdekaan, Bapak Nani Wartabone. Nani Wartabone ini merupakan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Dengan peristiwa ini, Gorontalo menjadi salah satu wilayah paling awal di Indonesia yang berhasil memerdekakan diri. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Monumen Nani Wartabone ini berlokasi di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, di mana Lapangan Taruna Remaja memiliki fungsi sebagai alun-alun Kota Gorontalo dan juga ruang terbuka hijau. Lapangan Taruna Remaja terletak di depan rumah dinas Gubernur Provinsi Gorontalo saat ini.

0: Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama
1: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pintar.

0: Airnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Ya, Tete.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Kita merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi. Yeah.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia.
1: Info Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 inilah siklus Info Pro 2. Aktor Jepang Mang Kenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest. Aktor pemeran Roro Noah Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di JXpo Kemayoran, Jakarta pada 4 Oktober 2026 mendatang. Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Mekenyu melalui unggahan resmi di Instagram, di mana kunjungan tersebut juga disebut menjadi kedatangan pertama Mekenyu ke Indonesia. Dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Mekenyu, mulai dari karakter Pacific Rim, Senya di Knight of the Zodiac, hingga Roro Noah Zoro dalam One Piece versi live action. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Minggu 13 September 2026.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu ya. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpu di Kaki Para Guru pada Sabtu 12 September 2026. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional akan langsung dilakukan. Menbud mengungkapkan setelah revitalisasi, Galeri Nasional Indonesia akan terlihat lebih representatif. Fadli menambahkan nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan lanjutnya gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang pada Minggu 13 September 2026. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu, yakni mulai tanggal 14 hingga 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia.

Selain itu, teman terbaik Pro 2, Arsenal melanjutkan start sempurna di Premier League setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light pada Sabtu 12 September 2026. Namun, kemenangan Arsenal tersebut diwarnai kontroversi keputusan penalti yang membuat pelatih Arsenal Mike Arteta melancarkan kritik keras. Arteta menyorot tajam keputusan wasit John Brooks yang memberikan penalti kepada Sunderland setelah duel Ezri Konsa dan Ballard. Arteta menilai keputusan tersebut sangat keliru, dapat berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu bahkan mengaku sudah berkali-kali melihat kembali tayangan insiden tersebut untuk memastikan penilaiannya.

yang membutuhkan dapat mengajukan bantuan, kemudian pemerintah memeriksa kelayakannya berdasarkan DTSEN dan data administrasi lainnya. Penguatan sistem tersebut membutuhkan data yang terus diperbarui karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Pemerintah juga akan membangun dinamik social registry agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercatat secara berkelanjutan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi.

0: Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
2: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imaginata ini sudah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026, Teman Terbaik Pro 2. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser tersebut. Unsur fantasi membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imajinata menyebut film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal, di mana proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, di mana karya tersebut diprakarsai oleh Andre Pratama dari Moriendo dan Truth North sebagai kreator sekaligus sutradara. Dia berkolaborasi dengan Rati Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Dalam keterangan resminya, Imajinata menyebut film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir. Cerita Timun Mas kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau semua penonton masa kini. Kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Kisah yang telah akrab dengan masyarakat tersebut dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Imajinata juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Studio itu menyampaikan bahwa pintu kolaborasi untuk menghidupkan film ini tetap terbuka. Wah, keren ya. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2, film Korea Selatan Hope di garapan Na Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026. Film bergenre science fiction thriller dan monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius. Hope mengambil latar dari Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kehidupan warga berubah setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya terbatas. Film ini dibintangi oleh Hwang Joo-min sebagai kepala polisi bernama Bum Seok, di mana ada juga Jung Hae-yoon yang juga tampil sebagai Sung Hae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game. Zhou Ing-sung memerankan Sun Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Ketiganya menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka pahami. Cerita berpusat pada kepala polisi setempat, Bum Seok, ia bersama pemuda bernama Sungai yang berusaha melindungi warga desa yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia. Di tengah situasi tersebut, bantuan dari luar tidak kunjung datang karena komunikasi terputus. Petugas tambahan yang dialihkan untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Sementara Sung Ki bersama sejumlah warga berusaha melacak makhluk tersebut di kawasan pegunungan. Namun pencarian itu berubah menjadi situasi yang berbahaya ketika mereka justru menjadi sasaran buruan. Ancaman yang dihadapi warga ternyata bukan sekedar hewan liar. Film ini perlahan mengungkap keberadaan entitas asing yang membawa konflik di Hope ke tingkat yang jauh lebih besar. Situasi tersebut membuat perjuangan warga tidak hanya berkaitan dengan bertahan hidup. Konflik antar manusia, ketakutan, dan ketidaktahuan turut berkembang hingga mengarah pada strategi yang tragedi dalam skala luas. Film ini turut dibintangi oleh sejumlah aktor Hollywood. Alicia Vikander dan Michael Fassbender masing-masing tampil sebagai karakter yang berkaitan dengan
entitas ekstraterestrial dalam cerita. Selain Vikander dan Fassbender, film ini juga dibintangi oleh Taylor Russell dan Cameron Britton. Kehadiran para pemain internasional tersebut turut memperluas skala cerita dari konflik di sebuah desa menjadi kisah fiksi ilmiah yang lebih besar. Hope yang merupakan atau menjadi karya pertama Nah Hong Jin yang masuk dalam kompetisi utama Festival Film Cannes 2026. Film tersebut berkompetisi untuk memperebutkan Palme d'Or dalam ajang yang berlangsung di Prancis pada bulan Mei 2026 lalu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Luar biasa kau Budi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Teman terbaik kamu.

kisah si sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilih.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Oh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Teman terbaik Pro 2, grup idola asal Indonesia Nuna merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song, di mana video tersebut dirilis pada Jumat 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026 mendatang. Nah, teman terbaik Pro 2, video tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi musik perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson di dalam Honk. Nah, pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang masuk dalam album Island Girl, di mana 8 lagu tersebut yakni ada Rollerblade, DC, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smoothie, Party in the Plus 63, ya Plus 62 ya, dan The Better on the Island. Kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang akan dibawa Nuna dalam album debut mereka. Melalui album Island Girl, Nuna memperkenalkan gaya musik mereka yang disebut sebagai Island Pop. Konsep tersebut memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai musik global seperti R&B era tahun 1980-an, dangdut, new jack swing, dan sing funk. Album Island Girl akan berisi 15 lagu. Selain 8 lagu yang muncul dalam video panjang tersebut, album ini akan memuat Star, Rollerblade Part 2, Work, Honk, Clash, Kesser, Nick of Time, dan Durian. Daftar lengkap album Island Girl terdiri dari Star, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Rollerblade, Rollerblade Part 2, Work, Honk, ada juga Dizzy, Chaser, Party in the Plus 62, Speaker Freaker, Nick of Time, Durian, dan Better on the Island. Identitas budaya Indonesia juga terlihat pada artwork album Island Girl. Masing-masing anggota Nuna ditampilkan dengan pose tarian tangan tradisional Indonesia yang berbeda. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik di 2026. Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture, Forterta Studios, dan Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 10.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia yang diperankan oleh Indistoria yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dia kemudian berusaha bangkit dengan membangun usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer berjudul karya Almira Bastari, Perjalanan Katia Menghadapi Keterpurukan Sekaligus Mengejar Impiannya yang dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sutradara Naya Anindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dengan cerita yang disajikan. Produser Chan Parwes Servia juga mengaku percaya sejak awal dengan visi yang dibawa Naya melalui film tersebut. Keduanya pernah berkolaborasi sebelumnya menghasilkan film Komang yang meraih box office. Menurut Chan, Agensi Rumah Tangga kembali menunjukkan kemampuan Naya dalam menghadirkan film yang menghibur sekaligus dekat dengan penonton. Menurut dia, Naya mampu menghadirkan cerita yang tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga menyentuh sisi emosional. Selain NC Historia, film ini dibintangi juga Afgan Syareza, Vita Angriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan Yunike Priscilla. Kemudian Tike Priat Priyatna Kusuma, Sheila Dara, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, Feby Rastanti, dan lainnya. Film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan, diantaranya adalah Umi Kuari, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, Boh Sertika, Priska Bayu Segu, Nuri Sevira, dan Mega Salsabila.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Ya, 97,8 FM, Pradua, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita akan bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Indonesia Pro Indie.

Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Gelombang pertama, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Berdasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas.

Identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Teman terbaik Pro 2, setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu peroleh merupakan batu loncatan menuju kepercayaan diri yang besar. Percayalah bahwa kamu itu unik dan ini adalah kekuatan terbesarmu. Kamu layak untuk percaya pada dirimu sendiri. Bisa bertahan sampai saat ini membuktikan bahwa kamu cukup hebat. Kamu layak percaya pada dirimu sendiri. Setiap orang yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidupnya, jangan ragu memulai perubahan diri dari sekarang.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Setengah potong talas sudah setara dengan satu porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Teman terbaik Pro 2, hidup akan lebih indah dan menenangkan jika kita belajar untuk lebih bersyukur pada hal-hal kecil yang kita miliki. Hidup menjadi lebih indah ketika kita jalani dengan tulus. Kesederhanaan adalah kunci dari ketenangan hidup, dan bersyukur adalah kebahagiaan yang paling nyata tanpa harus menunggu kaya. Saat ini mimpi adalah awal dari kenyataan. Jangan pernah takut untuk terus melangkah. Kegagalan adalah guru yang terbaik yang mengajarkan kita cara bangkit dan lebih kuat. Satu hari yang sulit tidak akan membuatmu gagal menjadi orang yang kuat. Ingat bahwa hidup ini adalah pilihan. Apa yang kamu pilih hari ini akan membentuk masa depanmu. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik, tepat di pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Kita akan ditemani Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, yaudah.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut
2: sudah.
1: Iya, ya, sudah. Panas.
2: Bagaimana kan?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Ya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi,

Totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: from my exes.
1: Cewek.
2: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
3: Ku mate, kenal kok.
1: Nomor HP dong, Nona.
2: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
3: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
2: Ih, biar su, son jadi leh.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini, Minggu 13 September 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi saudara, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Senin 14 September 2026. Berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Baiklah saudara pendengar, timalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Teman Produs, selamat pagi. 97.8 MHz kembali mengantarkan rangkaian siaran Produa ya. Dan hari sudah Senin lagi. Iya, siapa yang enggak suka hari Senin ya. Dan tentunya Teman Produa, rangkaian program acara Produa akan menemani Teman Produa pagi, siang hingga malam hari nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: saatnya spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang

memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda

0: si tempo ni mau tidur lagi bodo ah, malas sekali. Halo.
1: Eh, Kodi, bangun sudah. Susiang ini.
0: Iyo kah, sabar sedikit.
1: Baru kau jam saja berapa?
0: Sekarang kah?
1: Ih, gila mas sampai.
0: Aye, terlambat sudah nih. Baju sudah, celana sudah, ini baru gas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Info Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

satu informasi mengenai dua buku transformasi umat Hindu yang resmi diluncurkan. Yayasan Puri Keuangan Ubud meluncurkan dua buku mengenai transformasi kebudayaan dan organisasi Hindu Nusantara. Acara bedah karya literasi ini berlangsung kemarin ya. Kegiatan diskusi terpusat di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Dua karya ini mengusung judul Tandur Taru Urip serta Manifesto Pemikiran Pancakerta. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Khusus Jakarta, Nasrudin Joko Suryono membuka acara dan tiga rektor perguruan tinggi Hindu yang bertindak membedah naskah bersama pemandu diskusi Teddy Seputra. Para pembedah mencakup I. Gede Suwindia, Cokorda Gede Bayu Putra, dan I. Wayan Wirata. Ketua Yayasan menjelaskan bahwa konsep dasar penulisan buku karyanya, naskah Tandur Taru Urip merangkum orasi ilmiah mengenai perjumpaan ilmu pengetahuan, agama, serta tradisi kebudayaan.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Produa wanita rentan terkena infeksi saluran kemih. Apa ya penyebabnya ya? Demam produa infeksi saluran kemih menyerang sistem kemih, meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan juga ginjal. Sebagian besar kasus terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Selain E. coli, bakteri lain juga bisa memicu ISK dengan karakteristik berbeda, di antaranya demam produa, Klebsiella pseudomonas, dan juga Staphylococcus. Dan penderita ISK seringkali buang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Dan gejala lain adalah nyeri dan juga suka menahan-nahan untuk buang air kecil. Jadi kalau untuk perempuan ya, ini sangat gampang sekali ya. Kalau misalnya merasa nyeri panggul, tekanan perut di bawah bagian bawah, suka demam, gigi, mual, muntah, bisa jadi ini infeksi ya, mencapai ginjal. Jadi betul-betul jangan pernah menunda-nunda untuk buang air kecil.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran Ridwan itu, ha? Tentu

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apa...

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,